0: panjang ulun mah we we ra kada kabur ulun dari malah cicit nah markap perwala.
1: Screw that.